Karanu bantak nishle tapik cila, rekan tajat rusi, kasan nemlah kusiem rekun tayak cukla, mesruki intara, kasan shubak rubish rutnamet tak nerula, cuaca kun nemlah rutak yo, kah semakman peyakun rumah, nutsat Yesus nerta perikhol tak hebo mersin nemlah cuk, karanu bantak nerula preskin, kun si hendi. San nemlah anak uch nikat sihono acpam nemlah rukush kecila. Kas karah ni nuban nemlah rekangih el nak ta perlas balqih kenni ponna perkah bal nemlah i. An karah nuban cka tak nukes kuih cikir samak rtsok bal tenamit atitlang el nak wajpam 101.9 FM. Shlana, khtala chpam tak khek yut ahkola chwach ruchlir. Rmal kara, rtsokhbal tnamit atitlang nbih kana rubi rshin khunqih kami. Tak shirpun sakchik rukul shur, rukul khebish awkim. Nakhkutuk tsrat yus, kast karash tokum lokta awkim rshin qih chwak. Kagara, nuk el awkim tsra hawraqih. Awra chakak rubi nemlak rkawal kasle mal, nemlak dios titishir. Chuak chikta, chuak chikkatie, chuak chikuchala. Kas utlak chakayukin.